Akaswani cho Chanpur tunhla ni dan gu blake alhin to kilhonin thado program ki pantai tunhla ipan nei sun wa hi tong hulun hau ki le loi hon pula pala akaswani cho Chanpur adinga ma sa pena akhumu ala sa ho ingai dio hi ole tuin ngai pantau hete pula pala tong hulun hau ki le loi hon asau